0: Pisaunani kuatuput kinka umiaksu kuatuakkaput. Kitakwa, bye.
1: Ii, kuyanak paskaya kakulutin. Pamakin kasikilumik, kasikilumiuni, asilgamik, umiakutmik piluji, kwakin nitsikuni siutumtnik. Mani mamtrikini, KYUK, 640 on your radio dial. Akuna, kwankuta, ilumun akut na kiluting kwa tikiluting pit pilas khat pawan isu hinga sumyokan ka snechtak chagaluting apkong sak chagalagit taim toi ilumun ka manamay kang nga kwankuta turakput yuk chigalilu taunani kuskukpakami nakitimakut kita kata unkutwa imakpigami aku makunik pichakalutin takakamang apakmiknik celebrate akaklutin unangakpastin pitkluku ikitaki jaliumun kaya gaulgamun good morning. Dolu.
2: Hi Sam, good morning.
1: Ikitak.
2: Yeah, makin kasiglum. Tay makapakatan. Tay may rutama. Happy 4th of July, akanaluki lang ka. Nilasungan ka so. Ispitsu Sam. Alulak ng sutaw na. Happy 4th of July, akanaluki.
1: Kuya nakwa.
2: Yeah. Makin rumiwitan 4th of July, Asin ramuk tuyulu cita makcik. Tapi kena kiskan asaliku atau kena pucam awf kena.
1: Ii.
2: Ya. Ayol mina kreman na atau kena asaliku tuam first July atau kena gaji kuinga silak kau. Amshutlu. We tell you, Hayag luki ilang ka nulat siyang kasu asani so nulani witan ni. Good morning ag luki.
1: Ya kuya.
2: Sinlagam. Ya.
1: Ii kita ki special. Ako na fourth of July ako kit kata mi ang kato ko umyok suku Mirni kos putak kut pinak tu kut dikit kecuali kau ni kumun kaya kau lagi mun good morning.
3: Good morning.
1: Yeah. Radio ni pahat keluk.
3: Tahu tu.
1: Ii nutan.
3: Wait. Aku cakap aku telefon. Yeah. Aku nak kau aku kau nak kan suka. Ilu menakut Yus ketkan leshota malik doa pakak leda dan bukak tak terkendali. Nuk lekukan tak setengah do sumiam nuk lekukan zamana nuk kita setengah kelim kelit tak setengah. Bilhat ni ya kuing umiaka pak naim dulu. Dar ki waktu ku kuing nak pit nak ilat mam terus ni unak setengah.